Zumbabu kunigan gina chig paylar mahlu sa chag Zumbabu gina kachig sik. Sigina paylin tsulu sa chag Zumbabu gina kawa manchuk zelang sik.

Wakar kata kertang mi, jemdir dinji ke jauh jembi. Jauh wa wujud, lihat cuma jender, kau sembah bayi dajur. Xi Jinping jie cemju wa gongper lobjong dang, lagan tarsin siapa dang. Kau yang ni, gengi cemdi ke cahdil loye siapa kau ke lakter siapa. Jemdir dinji ke siapa, nanti jie bete. Cetera tobi cemju siapa si, jemdir jenjen jie, bicara tobi peji lang gansung siapa. 从我们江浙年城坑啊，我是给他年久的定义，我。

0: ལམ ཅེས ཅེམ ནི འགྲམ འགྲལ བདེན ཅག ཡིན ཅི ཅེམ ཆོག ནི ཝ ཀར ཁ དག ཡིན ཝ ཀར ཁ དག དག མི རྒྱན ཝ ཅེ ཤིག ཙམ འགྲན དར སྐབ ཟམ པ
1: རིན ཡམ ཁན པ ཝ ཀམ དནི ཝ ཀར ཁ དག དག མི རྒྱན ཝ ཅེ ཤིག ཙམ འགྲན དར སྐབ ཟམ པ གི ཐོལ ཐུམི ཡདམ ཏན ཆོང དང ནོ ཟམ པ པོ ཁ ཅག ཙམ ད ང ཚོ ལེཁུང ལེབཤལ མ ན ཉང་ཁར་ཐག་ ཅེར་ལ་གོ་ཡན་ནོ་དེ ཨ་ཅི་རོ་ཉོང་ཟ་གི་ཅུ་ཡེ
2: ལམ ཏོམ་བ་པོ ཁ་ཏག མ་ཡ་ཁ་དམ་ཅིལ་ཅེ་སའུན ཇིག་ཏེན་ལ་ཐོར་བ་ནི ལམ་ཅེ་བཞུང་བ་ཡེམ་ཡེ་ཏག་ཅན མ་ཡ་ལམ་ཅེལ མ་ན་ལམ་ཅེ་བཟོ་ཡེན་ལ ལམ་ཡ་མ་ཡ་ཅེལ་ཡེམ་ཡེན ལམ་དང་མ་ན ཐབ་ཁུང་ཅེལ་ཡེམ་ཅེར་བི་དབ་ཏར Qalung tang char char jin la nyam dan thab. Lam ji ma la ngom char tang zir dig jig jirv dan la. Ma yi lam la ce shuk tang lang chi chakam dang nan. Lam ji chun ka dib ni ma sam la ramu ji khang. Ma yi ye che ka togo lam ji gzig di la bhab. Lam tang ma jig din jib she po yin. Lam tang ma ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ lam ji ozir sem lam chi bi mer nam ji la sun ji da tak ni la ra rab dang zang u da bra lam na yin ji dig yo la lam ji ji dig ma kim thong wi mer nam ji u de shi ji ji lam nyang lam la ni er mi bi zang u dang nyam tha ka ni ma yin lam yin lam la chi dang mi bi xie ma dang chung bi dang ni jang lam yin lam ji qadar ma tang shimbu tag la nyang tu phte ni la lam ji ngar jil tang chhdu cha la tho so yang tong sil la ji tin che chhli sha na lam yin mail je dar gil gal na lam yin lam ne o de tu che nam kha yin lam ne jer mil che sa ji yin lam je rang tong ne thai ni tar si war ji war tha mai bar don dan dang qadam si chev shanang yin lam jarang thung na chonyi gdang re mun ji gjal gi ba li shkan u ka gom ba re di gjal ka la ta ba lam lam thar thi ji yu jang me ba tar po ba dang qadang chu jin ro di lam na thong sang thong la u de sang de lam lam gor nga si yu jang mel pa jin gjan gung dang nol chi ki ro di lam na rang sang rang la chu jang chu lamla gdolmani rang thong ki shtong yang nga chi lamla adag shi rang thong gum sa yin na chu je semar ja dang ji riang u lo shi dang ni ba yin na de wi nga chu nam yin lam na yo jang lam na ta ga da sem na yo la sem jin dal jil na ta ga sul lam je rang thong yin la gdam jil je gang gor nga ang yin na nga chung khorbi chang chang ga nang ni wati nim jung khdan ti yo jung la pyo lum khan man bi to pim thar ta ka salm man ni nayang na nga chi chowi in jar to ko cha chung nyom sher da dob di ndig di ya lam si ji chang chola gi na arang ga phim dan la zob jang yang yong she la arang ga do she la a ji cha dan dan leng gi lam ji nga chung gor kur khdung mas na yang nga chi rang ni la sab dil tang wa ab jang ji ka la lang arngal che tang as kar de lam la phlam khin ji lam che to nyang tang aran thang ngar ji bram thong de hsyam chi tang tu khu chi cha bi lam si de ni bal ro khang ra tang len dal ji lam ni ngal ro wa di lam che kha to tang se ma da na bi ma ko ra lam ni zong ro de ne nga cho tang lam che m de wa yin de ne lam dang nga chu yin jie le wa yin nga chi lamshik deni rakhsam mrtse la song nyung. Nga chi lamshik yubjilni arjyam chi njang sopchol nyung. Nga chi lamshik yubnyagni arigbi ghalung la shik nyung. Nga chi lamshik yubgalni tsovi yugisn zil nyung. Debi lamchi nga chur arahang shugbaab chal yul. Par hibi yusha. Namka tang namka yikchik yibde chugu. Sagzi tang sagzi kum kangi yibgal chugu. Nyon tang lamla gada yul. Lamchi gada na vtsewa tang siyam sim chib zongbi hnyang nibi romu yin.

0: Арнийн туйн тех тамга гэнжүнс жандын гэж болох сэрсэн
1: гэнжүнс сэрсэн
2: Цэдэн чи нянхын чөгбүнэн ба чэнэн ба дэмө ина nga lenchen din donzen ba khausen chu yin
3: demo chukona ba nga lechen din donzen ba mapum gon bo yin
2: ta sta che che ke nyenem den jo jin ban den chorhu na jang chu nyen chin khang wo ke la long chin che gang jong se sim le chen yin thang de le chen nang zo mi zhe bi chen nam la xi jin ping gi ye sil jong le ko la wa dang a je ke sem tem xi bi chan ba ni ko du xi yo bi nam ba chi shib de san ber gab se xie
1: Ашир Джонс алуулуу төжих серсэн дэ пхамби чнаас уурштам чи поня гаемэн дэшгэч гэрэн фэвьон таарта чэци игнэм ши нэмшин бандын гэнжон серсэн дэ сэян
4: Ши Цзиньпин ги ржэсэл чондэг хурглан ва
3: Nyankun namba thangdi jesil chongdi korolang ashibi chambi nangdi Xi Jinping gi jesil chongdi korolang ashibi bol dangbu kag nyani barti Jesil lirik kaggi tabchul sartam yongzhig lagdar bshini lo samchin koro jansu shiwa su Chochin tukga somshil chibi chambag nipag tongji yin
2: Lungtana namba dang chukbo namba Dangga chochin jobje bi tukun namshil shi dun Chimtar Jakub chongjin dangi mamang lan gochil shi di Jakub chongbi jirci tabchi yin ba dang Chimshchong shajin, Jakub dang, Silgang chongbi jirci pshetang yinbi, Jakub jishchong dang, Chichu dutum shibi chod, Chimshchong gi thunbi nipa gachin dungpul shibir, Ngar li thunchim shiddi. Shugu yung ni, Chimtar Jakub chongbir gandhi thungwa dang, Chichu rangdi jie, Chimshchong Jakub zikchin jimjuk sishtung ki. Mungbin langshan da nguanjir shigi na, Ngibir da, Shugu yung ni, Satchim lakhtar dungchul shiki.
3: Shugu yung ni, Satchim lakhtar dungchul shajin, Shen tsuk rang lak jie chim chung jakim zik chen jie lingin nag zuo dang, mang zi rang bshin jie li ka yin. Za chim nir jakib jir zawi bja chim yin ba dang, jakib dewar chung bi bja chib rgi yin bi, dera wala nami bi bja chim jie gogni dang, bja chim jie gang zhig, bja chim jie pshini jib dan ba dang. Dera zawi rang bshin dang, bja yung jie rang bshin, khtan jik jie rang bshin, jenang ga rang bshin jie dan yu la. Jayung jie mara kag mga mang dang, jakib jie li kong dang, jag pur to hui tam chil, dang hu kag dang, bja chuk jie tsuk ba kag. Kaili dang pshali jir zanzi kagab ji changmi, ngipar dar sartam nil sartawar jirbi pshabchu jir cajin zangi ba dang. Dair maasil, sartam jir larja songshchong dang, sartam lakhtar nganlim shepi nganchay yuola. Zanzi gang dang margar cayin rung, changmar sartam dang pshatam lir galbi chagang yuol machu. Sartam dang pshatam lir galbi pshabchun thadag la, ngipar dar kangil vdantil pshegi. Sartam jir shoksan lakhtar latik ba dang, sartam jir gangchak jang lakhtar tukni yuola. Nga tsir jinchung lomil chi, sartam lakhtar pshepi lika damzan lakbob shi di, shug yung ni sartam lakhtar donchul pshaji di, chetsadag sarwa shikdan torndag donggi.
2: Dangbu, yangdag bi chapsil ki kapshuwa jinchung shi di, luhtan jirme chi, chunggi chachi dambi shichuk rangdag chi chapsil gongpil ki rolim tuk shogki. Girchi gwenjil shi chand, nga tsu dangi mamung lab thanjil dang nechil shi di, shichuk rangdag chi mangshi chapsil gongpil shtongbi shugsi pelka chenbu shongyo ba dang. Chungki chachi dambi shichu rangdik jie chapsil gongpil jie rozima langzhib gi tolchang chul yobi chi arga chiwi mamang mangshu nguanjir shibir yangdik bi kapshuk shtankil shi yod. Chapsil gongpil jie rozim di sukhshang samdo dang shtuji nangtun. Jirsi yav langsha ji changmar zachim jie nang kilin shtankil shi yolchang nguanbar chung yobha dang. Diya gongtun jie nguun pancin dambun jiwa dang shti shtigda darwa. Gari yu shiba ji jie ngu jian yin. Jakub jie sabi lamdik dang, sabi Lincoln, Jakub jie ngochil sukhang dang, toftun samdu, zubi jarim jie ngochil shedchang, zubshang namjila mangzir jirbi, mamang mangzi silhang gerinzin jie Jakub jie jigishi. Mamang timi chochin lamdik jie chapsil jigishi. Zhonggu gongchen dang jie ngochil shedbi, dangmang nyamli dang, chapsil jimo lamdik. Marig sakung rangshchung lamdik dang, jirim mangcho jie rangshchung lamdik. Jekchi tabshuk jigitir, jachuk rangdik jie chimlik shzatun. Mangshu shigida lamdik jir satun. Zhuwa mi thobtang la zinjuk dang gan song shibi satun chi, satum chi shtankil shibi lamdik dang satun da dagni, nga chi ngibir di diyin rangpur jinchung dang, shuk yongli lakhtar, rginchen mabir gongpil jib shiki.
3: Zhonggu chachi dambi shenchuk rangdik jir chapsil gongpil jir rolamar jinchung shiba la, nanggig chesan dangan gochil dang magmang ji rangchim rangdak, chimftar jakub chungwa bi ghimtan dag chichir yungwar jinchung shidi, magmang ji rangchim rangdang gan song shiba di zavrin zimba dang, Tang tang Jakub jir jirtub chirag tang jitang, magmang jir harchun arangbjan shkathung shajit deig mahi dan zambi tukni, ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁྱི རྒྱལ ཁབ ལེགས ཁུང ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆབསལ རིགསལ བཅབཅིལ ཧར་ཅུན དང ཝབལང གིར གེན་དག ཏོང གི པ་དང ཁང་རུ ཆབ་ཇ ཆེ་བ དང ཁང་རུ ཡིམ ཐར་ཤིན པ ཁང་རུ ཡིམ ཐེར་གོ ཚང་བ ཅིག ཅེ མམ མང་སོ གོང་ཕལ ཏོང གི ཁང རང་རྒྱལ བཅན་ཚོགས རང་ལག ཅེ ཆབསལ ལམ་དག ཅེ ཆམ་ཕག རང་བཞིན རགོ ཀན ཡིན དོན་ཕལ ཤི གི ལ བཅན་ཚོགས རང་ལག ཅེ ཆབསལ ལམ་དག རང་ནི ཉིམ ཐེ་ཚང དང གོང་ཕལ ཡོང བར གེན་དག ཏོང གི
2: ཨ་ནི པ ཁྲིམ་ཏར རྒྱ་ཁབ ཅོང བི ཡེར་ཅི ཐབ་ཅི དོན་ཆུལ ཤི དེ བཅན་ཚོགས རང་ལག ཅེ ཁྲིམ་ཅོང རྒྱ་ཁབ ཇོགབོར་ན ཛིག་ཁྲིམ ཤི གི ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཚདང ཁག དོན ཐོག ཏུ ཁྱོལ རྒྱུ ཁག ཐག བྱེད ཁེ རྒྱལ ཆེ ཅུབ ཁང དང ཁྲིམས ཁག དབང ཆ ཡོད པའི ས གནས མི དམངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན དང དེ རྒྱལ ནས ཨན ལན ཆེ བཅའ ཁྲིམས དང ཆན རིག སྲིད འཛིན ཁྲིམས སྲོལ དང ས གནས རང བཞིན གྱི ཁྲིམས སྲོལ གཏན འབེབས དང བཟོ བཅོས བྱ རྒྱུ དམ འཛིན བྱས ཏེ བཅའ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ལག བསྟར ནུས ལྡན ཡོང རྒྱུ ཁག ཐག བྱེད ཁེ རིམ པ ཁག གི རྒྱལ ཁབ སྲིད འཛིན ལས ཁུངས དང འབྲེལ ཆོད ལས ཁུངས ཞིབ ཞུགས ལས ཁུངས ཀྱི ཆེས ཁྲིམས ལྟར སྲིད འཛིན དང ཁྲིམས འཛིན དྲང སྙོམས བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས པ དང ཁྲིམས སྲུང གི སྲིད གཞུང འཛུགས ཁྲིམས ལ ཁྲིམས འཛིན གྱི ཆ བའི ཡིད དོན བསམ མི ཆེད པར ཆེ རུ གཏོང ཁེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི དབང ཆའི ལམ ལུགས ཀྱི ལག བསྟར ལས ཁུངས ཡིན པ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྲིད འཛིན ལས ཁུངས ཡིན པའི ངོས ནས རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང དང ས གནས རིམ པ ཁག གི མི དམངས སྲིད གཞུང གིས རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ གཟབ ནན བྱེད དགོས པའི འགན འཁྲི གལ ཆེན ཁུར ཡོད པས སྲིད འཛིན བྱ སྤྱོད ཚད ལྡན བཟོས ཏེ གཟབ ནན ཚད ལྡན དྲང སྙོམ ཚད ལུགས གཞི ལྡན གྱི སྒོ ནས ཁྲིམས ལྟར བྱེད ཐུབ པ ཁག ཐག ཏན ཏིག བྱེད ཁེ ང ཚོས ཁྲིམས འཛིན སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱས ཏེ ཁྲིམས མཐུན དང རང ཚུགས དང དྲང སྙོམས ཀྱི སྒོ ནས འདྲི གཅོད དབང ཆ དང ཞིབ གཅོད དབང ཆ བྱེད རྒྱུ ཁག ཐག བྱེད ཁེ རྒྱལ ཡོངས མི དམངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན དང དེའི རྒྱལ ནས ལྷན དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི འབྲེལ ཡོད ལྟ སྐུལ ལས ཁུངས ཀྱི ཆེས རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ལྟ སྐུལ འགན འཁྲི ཧུར ལེན བྱས ཏེ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཁག ལག བསྟར ལ ལྟ སྐུལ དང ཞིབ གཅོད བྱེད པར ཤུགས སྣོན རྒྱག དགོས པ དང ལྟ སྐུལ ལམ སྲོལ དང ལས རིམ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ རྩ ཁྲིམས དང འགལ བ དང བཅའ ཁྲིམས དང འགལ བའི བྱ སྤྱོད བློ ཐག བེད སྤྱོད ཀྱི ཡོ བསྲང བྱེད དགོས ས གནས རིམ པ ཁག གི མི དམངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན དང དེ དག གི རྒྱལ ནས ལྷན ཆེ ཁྲིམས ལྟར འགན དབང བཅད དེ བཅའ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཁག དེ ག སྲིད འཛིན ས ཁོངས སུ བརྩི སྲུང དང ལག བསྟར བྱ རྒྱུ ཁག ཐག བྱེད དགོས
3: གསུམ པ Mahmang Jip Shepu Kogni Jinchung Shete, Mahmang La Kerang Jaji Yopatang, Ingen the Japan Gansung Tantu Shigi. Mahmang Jip Jesse Kerang Tang Ingen the Satum Jip Joshi Nyung Yimbatang, Satum of German Tamar Kerang Jaji Yopatang, Ingen the Japi Savi Katrian. Satum Jip Sawatsi Sana, Mahmang Jip Sam Tang Ni Topi Konkurin Batang, Satum Jip Tokhina, Mahmang Jip Sassaman Am Taka Tamikin. Tayang Jatum Jim Dent of German Taman, Janim Bar Jinchung Shepatang, Drami Totung La Sanjuk Tang Gansung Shepa. Mangmang la chimter jachibi kegantang, rang yopa kirtab shepa chishona, tarzul sachim nil, masim la samur jirtapatang. Mangmang mansu jinang the samur tsitabla, sachim lakhtab shaji deg jinni, mangmang yung jirang stuchib shachut the nimjit chitabe. Nazi chimter of German yung la, jachibi kegang shaji yopa and gansungtang, mangmang jimali kegantang, jinur kegang, jesti chapsil kegang so, kegang kerla, zanun mapuba and galantang. German jahuanjur tang rini, jansu so show gangji kegang don't talk than choji kirtag. Chie Jachibi, Mamang Jig, Jesse Kepin Hertaki Songchung, Mamang Mansuji, Gachi Jim Tuari, Nipship and Galin Chipshigi. Nazi Tempter, Mamang Mansuji Shirsula, Stasil Jangim Zengibatang, Mamang Mansula, Timsenji, Josie Riri Taminangni, Jangim Tang, Jangdun Yontanji Gani Shigibali, Jangim may be in Jakuji, Mamang Mansuji, Sedong Tang, Mamang Mansuji Kerang Lag, no Sirtong, Tanin Jimarung. Nazi Jensu Yungse, Satimus Korchi Jedrang, Losur Hinun Japti, Mamang Yungtang, Herbert, Rambak and Gotta Lipshit Batang, Jacob de Kunji Lipshit Matsu, Satim Jin the Hitang, Tempting Jin the Hitcherk Tongatang, Jensu Ranglija Tempchung Yastu Tarfil Tonga, Jensu Ranglija Tempchung Rini Hertaki Jessung, Satimus Tio Kinji Topa, Jensu Yungse, Tempjung Tempse, Tempsung Samje, Tasu Zomoshi Chapershiki, Nazi Basun Tomil Shite, Jensu Yungse, Satim Tang, Jatim Jagantok Taburzi Batang. Mamma Mansu lap jatumla, or go kenny ye chip shetting jibatang. Rangstoji jatum ye chip shet the genie. Jachi Mamma Mansu la, Satum of German Yungchi, Nipper the Sasson Shagibi, Shafchuja Taji and be Mutsil, German Jacaran Gansum Shapi, Jatum Jim Twancha Yung by Nins and Tapershiki. Nazi Satum Gorge Hoso Day, Dungy Lipshit Bertoso Tongi, Nantun Gatchimber City, Rambaka can go to Lipshit Batang, Jacob de Kunji Lipshit Manatura, Satum Jerzi Hipsha Histo Shetan Jibatang. Satum la Lu Karatang, Satum Sasunshiwa, Satum Songsung Chipshipa Chichi, Ranstojin the Hitchetanjiki. Jatum the Yaker Kopi, Gentilian Batang, Gentilian the same chip Jatum Yen. Nazi Tempter Jacob Jungatang, chosen Latini, Jacob Junga Songsu Chiti. Gentuji of German Chip Shafu Satanatoni Nipala, Dornan Chimbo Shipatang. German Latin Chip Chiti, Tempter Tempting Jacaran Songsung Shipa. Ranstoji Tempuji, Ingen and Japanji Babchi Tony, Kerang Long Chutang, Ingen and Japani, Chichip Shetogi.
2: Java, Duncan go to the Jinchung Shaggy Batang, Duncan go to the Shistantang, Silkung Chungstang, Lakshi Shagir, Narly Dunno Shaggy. Tempted a Jacob Chuane, Tomer a Satum Ter a Jacob Chumati in Batang, Tempted a Silkung Chumbian Angerne, Satum Ter a Silkung Chumati Shell. A new Serbia would the Nazu Tangi, Silkung Johnny, a Jacob Targiston being Gantek Gatchin, Yapur Jogina, Nipper the Tanga Driter, Tang Nanchung Shaggy Batang, Satum Ter a Jacob Tang, Silkung Chungki. Dungi Mamulan go to city, Satum dung, Jatum stamp of Shabadang. Dungi Mamulan go to city, Satum dung, Jatum lactor shagina. Dung a rangini, neighbor the Satum dung, Jatum chich have conserve, shagu peggy badang. Mountons on biguni, Dungi a tumzilan go to dung, Tempter and Gansung. Nature the tumsung to shetoki.
3: Natsu dungi, Shuns and Batang, show Gansim Tanju shaping, go to the Shokangani bar Jinchung dung. Tempter Jacob Shungi, Jesse Tabji dung. Tempter Sagan Shungi, Jesse Shetan Jinchung Shite. Dungan Dolo de Tempuji Lirum Jete, Jacob Jin Dolo of Jerum Kipatang. Dung Sanziki Ibjur Shippi, Emma Kunte, Jacob Sagan Likunjin, Gotel Mertner of Jerum Kipa. Jacob Jesagan Likung of Jill, Dungi Jacob Dung, Chantulan Gotel Shinkipa, Chipshikipatang. Jacob Sagan Likung, Sensen Likung, Dachu Likung, Shashu Likung Chichi, Satum Dung Jatumster, Ranchan Pirigoni, Ganten Karatang, Gomtu Chichi Likapi over Japchu Shiki. Rambaka Katang Sanzig Dung, Dung go to Lipshit Batsi, Natal Day, Tempchung Lakhtam Shaggy Batang, Argentian Maper Tempter, Sagan Shongwi, Nistu Dung, Chesson Torak Tongila, Argentian Maper Jacob Dung, Sagan Shongwi, Shaguk, Lamdig Gentang, Jatum Gentar Kentongi, Rambaka can go to Lipshit B, Tempchung of Samshuk Dung, Tempchung of Shetong Chate, Jerji Sapu Shepatang, Gompel Larkentonga, Galan Damsel Shepa, Stanong Songshu Shepachi, Nipa Chirak Tongi Batang, Shawa Kamshil Timlar Tim Batang, Dondak Kanti Timlap Jolwa, Natun Gangil Timchik Chopa, Galasina Timlar Timbabchiche, Tempchung and Korea Bushi, Hertaki Chapershikikung, Tempchung Lamni, Lika Kumtentakagi. Nazi Ranchan Korjila Tonsentan, Tarkil Shapi Malam Tisant Tangarte, Rancha Yonan Ganta Yungi Batang, Rancha Jona Tarkil Kirgipa, Linjul Horna Kangan Statue Shigipa,
2: ཁྱི དང གནས ཁང གི ལབ དང དུ བྱེད པ ཕྱི བྱེད དེ མང མང ཅེས རྩ བའི དབང ཆ དེ དེ དང རྣམ པ ཀུན དུ མང མང ལ ཁེ ཕན དྲ པའི དོན དུ བྱ རྒྱུ ཁག ཐབས བྱེད དགོས ལོ མཐུན རྣམ པ དང གྲོགས པོ རྣམ པ དང ཡོང དང རྒྱལ ཡོང མི རིགས ཁག གི མི དམངས ཀྱིས དང ཀྲུང དབྱང གི མཐའ སྐོར དུ མཐུན སྒྲིལ དམ པོ བྱེད དེ དེང ཞའོ ཕིང གི རིགས པའི གཞུང ལུགས དང ཚོམ ཤེས སུམ བཅུ དགོངས པ གལ ཆེན ཚན རིག དང མཐུན པའི དགོངས 当个促进局级别工作，立刻可能得断桥单独协议。如果用你，就认真接触政策办等，中间前期单边接触让你不下去，可能把三百多笔断的，赶紧来办妥协去。你看吧，工作层面上班的习近平个杰斯的总理过了冷话些比，不等比可年龄一把的，杰斯立刻去打出了三千万用这个的头先呢，路什么就过了不是战术是吧？促进了整个松懈级别参半一把以前。

Nianshil Nuanzi na gagamar niewar jar. Zhuanji Maksalung yeshu gandabdang. Chakwi zunli tarwi nzamibzi, langci rindang xarta yiwinzi. Xarjang nyaki gisar lila nab. Mintil metu ngilwi jantabjang. Gajangchar sama sajir wapi ci, xichir gagami yichir tangwaan jan. Xichir gama li arginche nyali sal. Dama abjadin metu lhkur abjal. Ndabchig natsu pardang karlaf zan. Xichir tindir yichir tangwaan jan. Xichir poni jiwi ala chunglin. Xichir chungjuni sakhin xtu tembi. Qayangra argobzi xtuwi karlap jil, xtingi kanla rgawi xsuan xiji. Namki lhami abdashti chabjin ji, saji mahsang chama malib ji. Ngorjang pangla mehtu ngorchuk dim, unwa juni tardir qlayang lin. Yengwi lhalam magayashti ngadra jo, dungta jenji argagdina jo kirpav. Jansi wamu kualab dang zinta, xika lhebi shtamnin shukin adu. Ti jitu ma shi jiti zangdar, nzhukui htanur lisim pekabji, orungwi sonum dienzi lilab jil, haribi aramu orungzhu ginta char. Hayardi cawi adungwi jindu nar, shtunti saji ndangzin nyambi hju. Arganti chengar shtami arghshar gul, kanli shijia tiindu lhagda jil. Hari, nyang nyibi, chukku chong chong cho, dengi na tirang puchar yamga cheta gojiyo nuga, shtomba po namkarang chomu gji nuga, shihtsam, shihula ngakpa sikunong tar. Tana, chukku chong chong chongma yang, ayar nanggar gongsong tang shtani datangi, haranga pasa payla yang, ndashtabi, ta ngakjuk chomik zirji na chamo zhe. Hari, chua rangi yang yitzami, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

Yang zat sedang begitu nampak dengan sangat jauh bulan jin jin kong cina bi, kengkem dia mau tidak tangan nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak zonya lum tenjauh jin bandai nampak
rung lin sen di yang zhu bu nan ba ge zan ji kom sang ge din cham de zhu xi kan wa xi bu de la xi xia ge jiao xin chan wo de jin ta bi mo din xia re zhu bu nan ba din de rung ge lin sen din cong yi nan ha jin de cham ba ni de mo ge wo de rung ge cham ba dong yi na lu sun kui ji xia lang ge cham ba de go ge ya yu deren ge lo sun kui ji xia lang ge cham ba ni na ge ti lo chung lo ma ge ge ge lo chung ge zhuo neng jie sheng xue guo zi lang zhen de ta wo go ge ya yu deren ge dan xi kan zhen na ma lu ge ge chung ke le zi gu zong a wen jia sheng ji nyang cha cheng zha de lo chung ge ge gen ge ba ma ce rang yin Rendijoni deneng ge chamban yu an jinang ha jin de lu ren jan bi dang ka ge chamban de go ge ya yu deneng ge lu ren jan bi dang ka ge chamban di nang ha jin ge chi ni re to ar ngari ko ge la to an di lan to chi ta de tem ge shar gam bu ju yi dinang ka to te lu ren jan bi dang ka ge chamban di nang a shi to yu to pa na ba ge ha jin ti ge den chi ge sam ni ge sam den nga ta ti ge den chi ge sam ni ge sam den ti ge den chi ge sam ni ge nga sam ti ji ge ke la ma ka pra ko ra len sen de ge gon zen ba ra cha tong a chang ma ge che ji ge ka pra gu yo Rei zhou ban nan ba dian ge lin cheng de ge nang dun go zhu xie tang tang di zu ge go zhu xie tang la suo a ni gong ni cham zhu ge le di zu ge xie shen ba de jin di na xun ni ge ji di zu dam zhen la dian ge cham ba suo suo ge nang ar ni se xi ju yin

Nenshil norzin gagamar nevr jar. Zhuanjim xilung yishu gandabdang. Kekui zunli tarwin zimivzi, langci zindang xarta yivinzi. Xarjang neki gisir lila nab. Mintil metu ngilwi jantabjang. Gajangchir sama sajir wapi ci, xishikir gagami yikitang wanjan. Xirga ma li arginche nili sal. Dama abjadin metu lhkur vjal. Ndabchig natsu pardang kar lafzen. Xishikir tindir yikitang wajju. Xishikir poni jiwi

0: རྒྱལ ཁྲིམ ཁསེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཅོ ལམ Yaa sedang ghaa sankun lhaan jee shenaan baab deemwee naa chetsi tiir tiriin tsorhun na jangdugun yamchin kaang warkil loong chun ghaa chamchung tang pcholam leetsin laa sambar gaabsa shee ngaa thangdi leetsin donzin baa tang somdrik baa tamzin shebin. Di naa thangdi chamchung tang pcholam leetsin da zamba chungo nigib garo zamba dongo yin naa juhwe eeshib raa zamba niyab jaa cham hibshaa yin. Shunee gichu derang ghaa zamba dongo juhwe eeshib ghaa zamba nidang aashig juweel.
1: Jol hui chema chong sim la chum chil cha tang ran pa yin. Jol hui li shib.
0: Renyan kanan ba dina derang ka chanba dongo jo hui shib ka chanba di na nga nga zi solo urga rang shiung kala gwinan zong mamang cham kong ka cham khun cha rang rumba jil da tangi. Da gwinan zong ka nga kong ni shiung nu ka njam zil don shin kor ka ngan cha ka.

0: ཁྱི
1: ཁྱི རྒྱལ ཁབ ལི ཅི ལི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཁྱི རང བའི ནང ཚོ ཧུང གོ ཅིག ལན དེ ལ ཐི ཁར དང ཚོ ཧུང ཕེ ཅི ལ རྒྱབ ཅུར ནང བའི སྤྱི ཚོགས ལས རིགས ཁག གི གྲོགས པོ རྣམས ལ ཐི ཅི ཅི ཅི ཁེ ཤ རྒྱུ ཚོ ཧུང གོ ཅིག ལན དེ རེ ནས ལོ ཉེ མི རང རྒྱུ རེ ཉམ ཅུ དང ཉམ རེ ཉི ཕང གི ལམ བུ ཞིག དོ པ དང ཐོ རྒང དུ རྒྱུ ཚིག པ དང འཛམ གླིང ལ སུ མ ཤེས པའི གོ ཅིག ལམ བུ ཞིག ཡིན ལས ཚུལ ལ ནུས པ འཛིན པ དང མི དམངས ལ བདེ Tengdiye Gorchulun Jandir Nangar Yakub Jignini Yungwe Chitsan Tovwe Chagdiyra Kig Nyerni Dang Palashun Chagshun Kan Ryara Ngabzhig Maungwe Nyinab Yel Nang Charnyum Tsopag Tonsil Ma Shtung Ximli Gawa Dang Rolim Chili Shtung Chig Jigya Nyibdin Yobbe Torgung Janlim Tuwan Jansul Chagpo Shide Litsa Bayungji Chitsal Dang Zandang Jan Tabi Rergi Cheba Dang Gola Shwe Daimuwa Changmar Tsol Torgung Chagdi Litsig Zandang Gikh Dang Nyirsik Jorsum Nyamchul Tabar Shide Namgu Sajang Chetang Ramzin Tsongun Jin Ziwa Deng Saja Zhomundra Niwin Peji Bih Deng Ayansu Jibadar Son Khe Namung Rishik Deng Nyamji Nyamni Arganin Zidigla Nyongchur Shide Murikak Zidigdanbi Kimji Nyamchen Deng Zidigdanbi Njongjir Nyamchen Shibi Diribji Lih Sarwa Nyamden Zhegi Lijing Lu Nyenni Charlung Chulun Tsongun Gorshil Nrandir Din Torgung Tabzha Tsikhan Jondar Chulun Charlung Shungni Sakung Rangzing Nrandir Ni Arimjin Gola Shivar Gajig Chobi Tsongpag Tovi Ronglum Chagdi Caikhan Nrandir Din Pejie Shindi Jachi Chisil Dang Zhongki Chachi Torgung Chading Bitag Peji Lamar Shinshang Dana Rangzik Ronglum Chagda Liza Di Zanlang Dajewi Gikung Gachin Yinla Lisa Jin Torgung Bison Toyin Peji La Arorum Shibi Huenchun Shigjangri Tsongun Gorchun Randir Jin Hanzin Shetul Dang Wabdun Chajib Shidi Tsongun Lisa Shajiga Yanchu Jibadar Pejin Roji Dewi Lagbi Guni Gachishini Zhongi Liga Dangrib Jang Tsongun Liga Nika Yogi Zomchil Lisa Jir Dovkhun Hali Mangpu Lagji Sambajir Rirgi Shijin Yosir Dawi Lapa Dang Ramzin Tsongun Gorwi Jachi Zhonglum Chigdan Randir Na Jachi Rangchung Nandil Lirgin Dandir Jin Dandir Gachin Shigin Tengdiin Dandir Nang Lariang Gola Shwi Shigdaar Kig Seja Dang Shigdaa Shwin Kyn Dunzum Shidi Tsongung Saakung Yung Dang Yijung Shtanadig Barjo Di Ranlung Kengwin Ranzul Jig Shajin Inbari
0: Dadambi Cai Zhini Jangha Zhur Shangqin Dang Yishu Zhi Shangqin Mangqin Yiliyong Lan Kheng Zhu Zhin Wu Xiu Jun Dang Shangqin Dang Yishu Zhi Zhuan Ba Shenzheng Lo Dong Chuan Yi Shangqin Chastin Guandun Bura Songli Anian Lim Yadi 上清文教学文国下边的国东西里这叫出这是金平级学文国和入局下边等福建全职金江中期间三级入战时的民军东京台南位日本东改清教共同落地的东区的学习吧等罗顿姐妹给学文国台阶插四人干车单本科给了哈正跟科里南京那边里国孙协同他做东区的南木西地多库有给某某忙做的切书和人的电子了甘肃学习西南级 电子里车跟人家公墓那种人家上亲戚趁着比迪士科不足等查完把次了去去去接迪士科不是谁比学文国下完六百多比该去人心的银子三木学霸等七六等人你了吧南地车人说学徒那诺提了餐厅同情学霸等餐厅三几个等他说三几个单不吃不学霸罗特白出给罗应个三度等第一个三度没不是的而这里特车比学文下完那么多给谁的呢

0: tam ba ta sa zi ri di ger de ge yi wa zu sa zi ri chu ge sam zhe ge ge me long yu za ge ge sam zhe ge ge a long yu sa chu chen ta ge de fa yu sa ge zhe ji ni ge sa jia le zang ji me sa xi ge le ni ji me sa bu zhen bu le ni meng sa zi da ni zhong ji ni ma ku sa zi ri a ta chu ji ra ku ta ra zu ba ku ri ga ran wo mi xian nan de ho ka sa ni o me ta ni na zi ra o ni ge de ni nyu ge ran ma ma no ji la ran ma ta no de ji ni ge xia ke de ma go ji ke de ma go ge ya 추니기고미샤티그네 特殊的是,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的人,我的 ཁྱི ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱད མ ཕྱ ཁྱི ཁྱོད ངེས་ཏ་ཅོ་རི་གར་ནམ་དེ་དེ་སྒི་ལ་ཏ་ཨུ་ཆ་རང་གལ་པ་ཁོ་དེ་སྒི་ལ་ང་ཧུབ་ཅ་ཏེ་ཤ་སོང་ན་མུབ་ཅ་ཡི་གབ་སོང་ན་ང་ར་ཅ་ལ་མ་ངང་གོ་སན་དེ་ནི་ཏ་གལ་ཁིན་ཅིག་ནེན་གོ་ངེས་ཏ་ཧར་ཅིག་ཧོར་གུན་པ་ཁར་ཅིག་མ་རང་ང་སར་ཅིག་གོ་རྒན་དེ་ཅ་ཁར་ཅིག་ལ་ཏེ་རང་མ་མི་ཅ་དེ་ཆུམ་པ་དུ་མུ་ཅིག་ན་ཨོ་ད་སཆ་ཡ་སམ
1: ཁོ་ཅིག་ཡེ་གི་ཆ་ཁ་རི་ཟུ་ཁོ་རྒྱ་ཁ་ཐ་ཁ་མ་ཁ་རི་ཟུ་ཡོ་ནད་ཏ་ཏ་ཏ་ཚམ་ཁོ་ཅིན་ནན་ན་ཨམ་དུ་སྟེར་གག་ཁོ་གོ་མ་མ་ཤ་ན་དེ་ཏོ་ནི་ཁོ་ཅིག་ཡེ་གི་ཆ་ཁ་རི་ཟུ་ཁོ་རྒྱ་ཁ་ཐ་ཁ་མ་ཁ་རི་ཟུ་ཡོ་ནད་ཏ་ཏ་ཏ་ཚམ་ཁོ་ཅིན་ནན་ན་ཨམ་དུ་སྟེར་གག་ཁོ་གོ་མ་མ་ཤ་ན་དེ་ཏོ Kurting la kanjing in the march, la kachikum, jidali, kachiali or tosson cheese, the pana kursash cheese, the katani, oya kanjina tonda, kolio, zidatoni, tansum kanzina, tumtoni will eat tongs of shata, utoni limanaps of yatas, and jim sakala kandari. Yatian chikan to stirkanson, yana, oya, chutonta kasazu kusum mavnus, oya nigo anakanzina, tonda mavjusi. Data tani kanzina, tamanga shata, tarangas and that. Oya, socially sonataria chiniga. Oya, I asked you that on in detokogormon to Tumatu la Candana. Oya, and that on the chinigo to the Tumachango and to Chamachango, you know, the Masikaska Karener, the Madongaramo Barener, the Senitina Dainer, the Nonitina Dainer. Ya, you knock that some Cardinena, Chenigo Hucker, Omen to Chicken Namasgo, Jama to Chicken Chuchis, you know, Kokang and Kurga Cardina, Tontanzo Nenara. Oya, Korgormund to Matsunula Kandani. Oya, Taka getting the shanty stagger at Tamikacha Nyanga, not answering us, Uni Jemson Tamori. Yanang Anson, Yanang of Shistamari last Jemson, no Shistam, she's Jemson, the ring, as I mean, local, the ring, as the Mumini, Dum Dum Zaka, Shishali Suna Tixania, Niran, as Kijama Luni, Kumara Tara. I have some other accusers with the Kagiri. Tarasika, Shukazaka. Tachini go in the Kanazina, Katon Chikuak, Nira, the Tongtikundor, Tayaka, Tansum Chioni, Sindamuri. Ya, you're not Chini and Sodinara, Oya, Tajati Holdumar, Tajikanya Kilalumar, Oya Chiniwa Kanzin and Harkorin Tongchini, some Korisin de Shoni, Oya Sachandi, and Tarong Chandi, Chaniga Setum Sensona, Hartikari Kumatina, Kansakan Murjin, Rail Kajanti Mesa, Martin Makuzayatina, Kesundomo Virgil. Arakamukolisa, Shorty Jarton Nagatina, my Tomu Gordin, Dr. Chakolisa, Haki Chetan Chansky, what's out to some Chansky Yena, Oya Chini the Chun Chagutangi, Chamsaganya Gutana, the town of the Kanyaka, Nanus Kananian Gia. Oya, this tomorrow some Jonas and Damaskijo, Shakatanga Tizijo, Herkora Damaskijura, Ava Niria, Chinia Dokotani Dia, Oya, Chani the Kordinena, Tasho to Tamu That's something you know to go, a girl to see my single lacani. That there on Kanzina, Tontan Sonina, could come up to Tamba, Italian keeps on the Eze Konoka, Chan to Sergainara, Okatoni to Alusango, Tony Gonari, Kiramuchango, Toja Gonari, Chitakatar to Chukunji Gonari, Nakasacha, Takani Gonari, Kamana to Tokti Gonari, Kalapachango, Satu Gonari, the Maya Tatoni Kanzina, Kimani Italy, Kakambu Sakananga, Sakambu Shana Zaka. テロチョデルアニジリタソデルマニゲセジュンドチュセムジンドスキーダムジンドトキーオヤトンタソンデヤナタリアオヤクサンドツンドラクコチギイギウセコキジャクタカウセココオヤタタナチミエヌトニチシャパツイヤキチャナヤヤキチョングナコングトゴナトママルソンドゴナチョテンカルシテングゴナコガツシンソマナレヤキサリジスタマザヤジタトニ Oya tiano chi karan de chi chi chi gonel korana de tem tu chi gonel tara tsha sa to na tiga tan dan dor chi sta ki son to ni tiga tan dan dor chi ki nga sa tsin do tsin do ko ya ta yu kra ka nga te chi ki tang ni tsha ka ta ge chon chon ni na ka ka ngo kan ja ka su ku su kun te na ran kai nu de se me nu na ngai nu de da me nu tsoi nu e chi ka ni ne na chi chi ga ti go nu chi ga chi ga ten go nu Yan Tamuzin Sutani Kardinina, Chenny the Tondata, or Yangi Kainzina, Terangan to go Jerry Sang Pedro Kainzina, and to Serga, Chera, or the Chishan to Tepu Central City, Chishan to Tepterale City, Chirali Negus Solo City. Oh, yeah, Chera Kardinina, or Estas under the Initan Cherimony, Changachitam, after Gonunda, after Kalama Sasek, the Changasamu Korsek. Retara di Katav Shintoni Katav Shimela Jonunda, Choka Kardinina, Taton Tanton Yanara, or Yata. Tina Kirk Tonas Graf, Tina Rigan Sakagone, Oya Ternyama Hachini, Nakanyama Sencheni, Pistina Italy, Tel Kamang Italy, Terjun Tokunda, Ganzinena, Tanga Samson Katrin, Naram Singer Toyin. Yan Toshino Hachini, Tenyan Tony Yena, Oya, Naru Rakhsam Sigatana, Galoka Kankanjarini, Shuron Longstum Togakana, the Soccer Kankasarini, Oya, Chosan Rangazan Italy, Tazan Ragazan Italy. Dei datani oya dasiki chokoina Matutatul gatusum, toksum topa rekurgo. Mazartazar gazusum, sasum serkardatungo. Matirtavtir gantisum, tisum tika satani, tenyashatila martana rizungo. Natamshamatina rizungo. Aramana tana rizali. Achim tachum gana rizzi, gangaringo gitigini. Sharingo gatamzikini, tenyga matana zigo. Ashigamachun zigo. Datukundatakamazina, nasemkutankum tramuni. Nishapi nyamtamaru itali, tenyashatana gdonshini. Sikturchana sondu itali, nisha. Я учу мені, що скламан десяну чи чугуні, чи ніги тонтогна, дакен дем чигіна, я зіну. Тейтона чині ганчонара, я зі кавлантона, а я тушта у какаїн, матинзу у текаїн, а чонара лама чіксун чиїн, зага картун хирін, а б'є нгоїрін, а ма тиїн, я марі я зі далі, дачо бутчонгу джо джізі, а ма чук шова ма джізі, кача мама шяко кара, тейна хана, марі, ая,
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱚᱱᱫᱮ ᱱᱟ ᱡᱟᱠᱤ ᱜᱟᱭᱟ ᱨᱮ ᱠᱨᱜᱮ ᱪᱚᱯᱟᱨᱤ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱟᱱᱛᱟᱜ ᱧᱩᱣᱟᱭ ᱱᱟ ᱥᱟᱵᱥᱟᱠ ᱥᱮᱞᱫᱤᱱ ᱫᱤ ᱠᱨᱜᱮ ᱪᱚᱭᱟᱨᱤ ᱛᱤᱴᱷᱚᱱᱤ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱟᱱᱛᱟᱜ ᱥᱟᱵᱟᱭ ᱱᱟ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱵ ᱡᱟᱨᱤ ᱠᱨᱜᱮ ᱜᱟᱡᱟᱣᱟᱨᱤ ᱛᱚ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱱᱟᱨᱡᱤᱠ ᱥᱟᱱᱫᱚᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱟ ᱵᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱮᱨ ᱜᱚᱜ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨᱤ ᱜᱤ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱟᱱᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱠᱤ ᱜᱟᱭᱟ ᱪᱚᱯᱟᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱨᱡᱤᱠ ᱥᱟᱱᱫᱚᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱵᱤᱥᱱᱩᱜ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱪᱷᱤᱠᱛᱟ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱟᱱᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱠᱤ ᱜᱟᱭᱟ ᱫᱤ ᱱᱟᱨᱡᱤᱠ ᱥᱟᱱᱫᱚᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱟ ᱵᱤᱥᱱᱩᱜ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱜᱪᱤ ᱜᱩᱡᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱜᱱᱤ ᱟᱨᱜᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱠᱷᱪᱤ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱫᱤᱱ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱜᱥᱢ ᱢᱟᱵᱡᱟᱞ ᱪᱮᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱭ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱫᱤᱱ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱜᱟᱢᱟᱭ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱜᱪᱤ ᱜᱩᱡᱟ ᱞᱟᱝᱡᱤ ᱜᱚ ᱡᱤᱜᱛᱤ ᱛᱚᱠᱨᱮ ᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱜᱥᱢ ᱪᱤᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱛᱮᱱᱜᱟ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱟᱱᱛᱟᱜ ᱧᱤᱣᱟ ᱥᱟᱵᱥᱟᱠ ᱥᱮᱨᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱜᱤᱱᱟ ᱡᱚᱭᱟᱨᱮ ᱱᱟᱨᱡᱤᱠ ᱥᱟᱱᱫᱚᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱟᱢᱵᱤ ᱥᱮᱱᱩᱜ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱪᱷᱤᱠᱛᱟ ᱱᱟᱨᱡᱤᱠ ᱥᱟᱱᱫᱚᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱟᱢᱵᱟᱜ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱟᱱᱛᱟᱜ ᱧᱤᱣᱟ ᱥᱟᱵᱥᱟᱠ ᱥᱮᱨᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱱᱩᱜ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱜᱪᱤ ᱜᱟᱹᱱᱤ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱜᱥᱢ ᱛᱤ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱜᱥᱢ ᱜᱟᱹᱱᱤ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟᱵᱡᱟᱞ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟᱞ ᱠᱷᱥᱢ ᱪᱤᱨᱮ ᱱᱤᱱᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱭ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟᱞ ᱠᱷᱥᱢ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱜᱟᱢᱟᱭ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱜᱪᱤ ᱜᱟᱹᱱᱤ ᱞᱟᱝᱡᱤ ᱜᱟ ᱡᱤᱜᱛᱤ ᱛᱚᱯᱠᱨᱮᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱜᱥᱢ ᱟᱵᱫᱮᱨᱮ ᱭᱟᱛᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱜᱤᱪᱤ ᱫᱟᱨᱡᱤᱠ ᱥᱟᱱᱫᱚᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱡᱟᱱᱥᱤᱜ ᱟᱱᱛᱟᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱵᱡᱟ ᱫᱮᱵᱥᱮᱱᱩᱜ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱪᱷᱛᱟ ᱫᱟᱨᱡᱤᱠ ᱥᱟᱱᱫᱚᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱡᱟᱱᱥᱤᱜ ᱟᱱᱛᱟᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱵᱡᱟ ᱫᱮᱵᱥᱮᱱᱩᱜ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱜᱪᱤ ᱜᱥᱢ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱜᱥᱢ ᱛᱤ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱜᱥᱢ ᱟᱵᱡᱟᱞ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱟᱨᱜᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟᱞ ᱡᱟᱵᱡᱤᱨᱮ ᱤᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱭ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟᱞ ᱡᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱜᱟᱢᱟᱭ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱜᱪᱤ ᱜᱥᱢ ᱟᱞᱟᱝ ᱡᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱛᱤ ᱛᱚᱯᱠᱨᱮᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱠᱷᱪᱤ ᱜᱪᱤᱨᱮ
3: ᱥᱟᱯᱤ ᱠᱟᱝᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱩ ᱞᱤᱱ ᱴᱷᱩᱝᱵᱤ ᱯᱟᱢᱤ ᱡᱤ ᱦᱮᱵᱡᱤᱜ ᱱᱩᱨ ᱦᱤᱨᱵ ᱥᱟᱡᱤ ᱜᱟᱢᱟᱨ ᱪᱤᱨᱤᱱ ᱪᱤᱵᱤ ᱦᱩᱡᱩᱨᱵ ᱡᱤ ᱜᱞᱚᱨᱯᱩᱵ ᱠᱚᱢᱟ
4: ᱡᱟᱥᱤᱞ ᱪᱷᱟᱠ ᱩᱢᱟᱨᱤ ᱛᱷᱚᱢᱵᱤ ᱧᱟᱢᱪᱤᱞ ᱡᱮᱢ ᱡᱮᱢᱨ ᱥᱮᱨᱯᱩ ᱛᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱪᱤᱜᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱵᱤ ᱯᱟᱨᱠᱞ ᱡᱟ ᱨᱟᱝᱛᱟᱝ ᱥᱱᱟᱢᱵᱩ
5: ᱛᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ
6: ᱭᱟ ᱧᱟᱝᱱᱤᱵᱤ ᱧᱮᱝᱠᱷᱩᱱ ᱡᱚᱜᱵᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱟᱞᱟᱵᱟ ᱯᱷᱚᱣᱟᱯᱪᱟᱠ ᱭᱟᱝᱪᱩᱝ ᱱᱟᱫᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱᱩᱜ
7: ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱧᱮᱢᱩᱡ ᱪᱮᱱᱟᱢᱵᱤ ᱧᱮᱞᱢ ᱛᱮ ᱠᱚᱡᱤ ᱥᱤᱣᱚᱯᱤ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱧᱟᱢ ᱥᱟᱡᱤ ᱡᱚᱜ

Yang zat ini dalam bilik lama nampak dengan sangat jauh bulan jin jin kong cina bilik kengkem dia mau tidak tang nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai nampak zonya lama tenjauh jin bandai
ཁྱི དང གི ལེན ཚན དེ ཡང ཆོ པོ ནང པ གི ཟང གི ཁོམ སང གི དེན ཚམ དེ ཆོ སྤྱི ཁ ནང བ སྤྱི པོ དེ ལ ཁྱི བྱ གི རྒྱག ཞིན ཚང བ རེབ ཅན ཐབས མོ དེན ཤ ཁྱི དང གི ལེན ཚན དེ ཚོ ཡིན ན ང རྒྱུན དུ ཚན པ ཉིན དུ མོ ཚོགས གི བདེ རང གི ཚན པ དུང ཡིན ན སློབ སུང ཁུ ཡིག ཤ ལང གི ཚན པ འདི གོ རྒྱ ཡོ དེ རང གི སློབ སུང ཁུ ཡིག ཤ ལང གི ཚན པ འདི ནང གི ཚོ ཆུང སློབ མ གི གི སློབ སྦྱོང གི ཚོ ནང གི སང ཤེ གོ ཚི ལང ཅན དུ ད བ ཚོ གོ རྒྱ ཡོ དེ རང གི དན ཤི ཁན དུ ན མ སོ བར གི རང ཅུང ཁལ ལ ཚེ གོ རྫོང ཝན རྒྱ ཤང ཁེ ཉང ཆ ཚང ཅ དུ སློབ ཆ
Rendin joni tenang ke chamba ni wan jinang ha jin de loring jan bi dang ka ge chamba de ko ge yao tenang ge loring jan bi dang ka ge chamba ni nang ha jin ge chi ni re to ar ngari ko ge la to an de lan to chi ta de tem de ge shar gam bu ju yi dina ka to te loring jan bi dang ka ge chamba ni nang shi to yi to pa na ba ge ha jin ti ge den chi ti sam ni ge sam den nga ta ti ge den chi ti sam ni ge sam den ti ge den chi ti sam ni ge nga sam ti ji ge ke la ma ka pra ko ra len san de gan gon zen ba ra cha tong a chang ma ge che che ge ka pra gu yo

0: Tani tui jinta inji na rungi inji na ra zanjigi tu tarte mara taak saachaya mara suwa tukpo chi nyambe zode li tiki khabda zi nas chire. Tawagi lisha la kanda ta ngayi ta wakachi chamdak chung gyan kishta shiiga jago no nam sati wukamu.
1: Nari.
0: Chamdak ma wakachi tukpo lala zu khabda ina. Uta shayin de wakachi zanjigi lisha mani ki ngayi ta wakachi nyan kongo shuundi gugus khana ma.
1: Nari.
0: Uta gomo yuwa yona ngoma shina nam kongo su chunye up sinda gugus khana ma ta namunda manga ma ngoma
1: shina. Nari.
0: Sacha sacha ke chila che, ta sopsu ke chila leptang da nuwa maa chikna. Tata mu yuwa kumu sacha ari chukun dara sikunu dhendag maa dhaya sacha lala na dhendag dhamu nguinsum ka niga mo.
1: Adi.
0: Tengi dhan ta gerginga lisha tamu nguwa maa chikna ta mborchin ta tanka tamu maa dhu kutiga ta ta khartang dhanga shayi chi lisha chikin daga dhagadina ya. Gerginga lisha chikin yonjwa ikunu dhina ta. Waka thamchipu wa karanga saam lo taga dhikin daga niga mo. Khartang dhanga jina nguwa maa chikna kapatan ta thamchipu dhamu ta
1: dhiga. Adi.
0: Kilaka chi mizi rinchi jangu, tigpo jangu nda yoka zi.
1: Adi.
0: Damu ga maalag nda vachay tanga da tanga ta, diga kapra tzaga zi tanga ta, mara hap tanga na. Lishan dhikhi yondar gada namo.
1: Adi.
0: Lishan dhata wain jata wama zi tanga, lisha ga nang gata chadu chay, ta pantuk choyo lisha tuga
1: zi. Adi.
0: Pantuk ta chepo minu. Ta tamu lisha ga lukuda namo.
1: Dinga.
0: Tahi tanga wama zi tanga, kartang tira talam na yin jina ta, giri lisha ku. Kuru shaitang di langa ta, kacha natsukung gu gata.
1: Dengu mo.
0: Chimtuk susu ngi tanda nguma shantil la shi. Langzham maa yung gata nundara ta. Dorta leo na gergin gachi lisha chingui nu maa zang nu. Telan riga yu kundar mo. Tenta ta lisha nda shay leo na ta nguma shantil ta. Chi hi gu naga ta chi. Jayu ku dendag ziga chi gini zung nu si te. Di katsang kanyang gani tong ni ka ta talu ga. Ta wa tukwa na anzi nama. Ta di. Jakub susu buka tu lisha tanjua itu nasi sawa tu cakap tamu.
1: Adi.
0: Kesusu tak cuci cerita na. Gergin tu yang nasi. Kapal nani tu mandi lisha kudu di macam kunda macam apa tunggu muram.
1: Adi.
0: Tu tu kau semua tu yang na ke kapal nta wajib tengah tu lisha yang tu yang macam apa tunggu muram.
1: Adi.
0: Nta macam apa ni amur. Tu tu kau semua tu lisha taju nta lisha taju engkau kunda cinta kat tengah sekarang macam apa kerana kamu.
1: Adi.
0: Tanda tanda tahu ke situ jadi orang shock ini naya tu, gerging gelisha kuduk saya tenggel lah kan, namu kita tu jiza suci sarang tu yang kita kata.
1: Ri.
0: Tapi tanpa pun yang tu yang tu sebenarnya tu telinga na, gerging gelak kita na tu entah terkait jodoh itu entah ramu.
1: Ri.
0: Di antara ke di ni tu ni kat suci kita gawat naga tu yang tu ni jadi semua suci tu yang tu ya. Tanda tangan ini naja yang tu sama nak tangan dekat mana.
1: Ri.
0: Yang tu ni, tapi yang tu guna ni tu sekarang muka tu
1: ni mana. Ri.
0: Di tandara zu nang zu ke nang tu zu ramu cerita tu nanti kan ganu susu tu dirum kau mau kan?
1: Nanti.
0: Tapi macam ni, ojo lorum tuan nama dia. Macam gawat kan tuan mak. Tapi lisha kan gan kan tu cina tuan tu nanti kan yang tu ni kan yang tu cikir mau.
1: Nanti.
0: Di tuan itu tu tuan mak tamce tawur. Tapi ada kan nang dah kongsan dan dia wala tak simsu ke sabjuan juga dah kata.
1: Nanti.
0: Cepat kan sabjuan juga mana tak cukup mana tawur tamu mana mereka dah.
1: Nanti dengan.
0: Yang tu, lupa sih ke sabjung ke gengkan kerja cina tunggu dia, tapi yang Chinese itu semua sejuta yang orang dia.
1: Adi.
0: Sejuta tamu juga ada, ada nanti, nanti semua ada, tanda tanda tamu juga nanti laksi saja, saya tahu ramu.
1: Adi.
0: Tapi tamu juga tak kena semua, tapi gergin sih nang orang macam ni, tapi tu malah lihat dia orang kat tu, tapi samlo lah tu, orang kerja pun matang orang kerja semua ke, tapi hitap cantik macam, tapi ni tak lihat tambah mengaku tu. Di nata sejuta orang tanam baru semua orang kena mu.
1: Adi.
0: Tak kaita itu cerita, tahu sih gergin nampak tarung lah sejuta lah sih minyak yang tak semasa. Tarung yang Chinese tahu kan dah ke tempat dan mereka cakap nang cung dan dulu ni macam tu ini. Tarung sama lang ini sih nata sih celi gaya lisha. Atau lisha munga kudus ni on sih ona tak cerita di. Di ke tempat lah kena sih kono normal simbol muka songcup cantum sih juga.
1: Adi.
0: Vitrine yang bau kufas kono.
1: Adi.
0: Tak jantung dengan kita untuk kita ni.
1: Nanti.
0: Jantung di mana normal sih bagam mereka. Soalnya kalau jantung mana tak normal sih bagam mereka ini nak nasuch mudi gugur. Tapi tengkih juga ni.
1: Nanti.
0: Tapi nak ikut ni, tang ini lisha zoomet kudu kita na. Saya ini nasuch kami kata.
1: Dengan.
0: Nasuch bahkan nanti sebenarnya tak saya ini kata jadi tak kehangan yang pada tangan atas kita ni. Tapi lewat nanti. Tak gergin kecil, datang datang juga sejuta lah jom mai, mana datang datang juga sejuta. Nang cung ni dia lama, mana tak cina gergin dia yang jinak, tak cuci tangan ke, tak nak susu kudus pun ada mu.
1: Nari.
0: Tang datang datang juga sejuta yang gergin nampai nang dia tu jilun list.
1: Cuma
0: tu lisha na lisha dia tu kudus setan dia tu bab jom ni.

lagu alang arugur ga lozeg la la la rigu alay arugu chora yang agnya gigu alay